yang ada jenis Sondai binadaya musuhnya nasi ya sesenyum mami beri anak yang mana ya sesenyum anak dia yang mana umur yang kuat sebuah cincuk nanti jalan loki ada nami pia wana nungu se mami pia sudia wubi sali nanti yang mana istri ada ni mubah na ayye huge. This is the kabum abantu bum. Bibia wo bi nana adene ya tum na nipa na chere se ya tum 17 years ago. It's here masere sa. Musa se dia tina mesa na kafese. Your tassel na me standing now.

awurade wade so kunim kawa koma tumo yamenia na wana wo wana watu wabuasi atana awurade watu wabuasi no wana na